0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Lampu merah berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
3: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: 91 teman Pro kamu, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Suci di siaran siang hari ini, edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Happy weekend teman Pro 2 ya. Selamat beraktivitas di Sabtu ini buat kamu yang di Sabtu ini libur, libur sekolah, libur kerja ya. Selamat menikmati waktu weekend aja teman Pro 2, dan juga selamat beraktivitas, selamat bekerja buat kamu yang masih harus sekolah atau mungkin harus bekerja ya, tetap masuk di Sabtu ini. Tentunya Suci masih temani kamu teman Pro 2 di jam 10 ini di Santai Siang dan di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 11 siang waktu Indonesia Timur, dan dilanjutkan dengan berbagai program acara menemani kalian semua sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. So, stay tune aja bareng Suci di Produan Nabira, teman terbaik kamu.
2: Seven texts, 2 a.m. halfway just, they're all saying call me up. You can't sleep, you're testing me, bad but sweet, and I'm just trying to keep it together.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik,
2: lingkungan,
0: lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
3: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
4: Oh, no.
5: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
6: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
7: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
8: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
6: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
3: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Kakak, jangan buang sampah sembarangan gitu, Kak. Apalagi rumah kita di bantaran sungai.
1: Memangnya kenapa? Kan bagus buang sampah di sungai, langsung hanyut ke laut.
0: Kakak ini melawan sekali kalau dibilangin. Nanti banjir baru tahu.
1: Kamu anak kecil tahu apa?
0: Sudahlah kalau gitu, adek kan cuma ingatan.
1: Sudah, tidur sana, sudah malam.
2: A few moments later.
0: Kakak, ayo bangun.
1: Kenapa, Ade?
0: Air sudah masuk di kita rumah. Banjir, Kakak, tolong.
1: Ade. Untung hanya mimpi.
3: Untung hanya mimpi. Bagaimana kalau kenyataan? Jauhkan keegoisanmu. Sekecil apapun itu nasihat dari orang lain, kalau untuk kebaikan harus didengarkan. Bahkan, dari anak kecil sekalipun kalau itu baik, kenapa nggak didengarkan? Maka dari itu, ingat mengingatkan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersosial.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci, teman Pro 2 di siang hari ini ya. Siang-siang hari Sabtu di Nabira ini lagi panas banget, teman Pro 2. Tapi notice gak sih kalian, teman Pro 2, kalau memang beberapa hari terakhir ini memang kayaknya Nabire lagi kering-keringnya ya, teman Pro 2. Nggak ada hujan sama sekali. Jadi siangnya ini panasnya panas banget, teman Pro 2. Dan biasanya kalau cuaca panas ya pasti butuhnya tuh minuman yang adem-adem, teman Pro 2. Salah satunya es teh yang sangat-sangat gampang untuk kita jumpai ya, di pinggir-pinggir jalan juga ada, di warung-warung juga ada, atau bahkan bikin sendiri di rumah juga oke, teman Pro 2. Karena memang es teh ini merupakan salah satu minuman yang hampir selalu tersedia di berbagai tempat ya, teman Pro 2. Rasanya yang segar membuat minuman ini tuh cocok sekali dinikmati dalam berbagai suasana, khususnya seperti saat ini ya, siang hari ini matahari lagi terik-teriknya, teman Pro 2. Nah, teh ini sendiri, teman Pro 2, mengandung senyawa antioksidan yang punya manfaat bagi tubuh apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Kandungan tersebut membantu melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas, dan penyajian es teh yang baik, teman Pro 2, dimulai dari penggunaan daun teh yang berkualitas tentunya. Air yang digunakan juga sebaiknya air yang bersih ya, biar menghasilkan cita rasa yang maksimal. Selain itu, teman Pro 2, takaran gula juga ini perlu disesuaikan biar rasa teh ini tetap seimbang, bukan rasa air gula, teman Pro 2 ya. Jadi mengurangi gula ini juga bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk menjaga kesehatan. Tidak cuma itu, tapi es batu yang digunakan juga tentunya harus berasal dari air yang layak konsumsi ya, teman Pro 2. Kebersihan bahan menjadi faktor yang penting untuk menjaga keamanan minuman. Dan saat ini, es teh ini hadir dengan berbagai varian rasa ya, teman Pro 2. Kayak lemon, terus juga melati dan buah-buahan. Inovasi tersebut semakin menambah pilihan bagi para penikmat minum teh. Mungkin kalau kamu agak-agak bosan ya minum teh yang original, jadi mungkin bisa mencoba teh rasa-rasa yang lainnya, teh lemon, teh bunga, teh buah juga. Sudah banyak ya, teman Pro 2, dijumpai ya, teman Pro 2. Meskipun sederhana, es teh tetap menjadi pilihan minuman favorit masyarakat Indonesia karena kesegarannya ini membuat minuman ini, teman Pro 2, cocok untuk menemani berbagai jenis makanan.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku kembali.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre.

Olahraga Budaya dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Teman produk aktor Nam Joo Hyuk dipastikan menjadi pemeran utama dalam drama terbaru berjudul Heartbeat, teman produk. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh sang agensi setelah sebelumnya beredar laporan mengenai proyek drama tersebut di hari Kamis 23 Juli 2026. Pihak agensi menyampaikan bahwa sang aktor akan memimpin drama Heartbeat sebagai karakter utama. Dan drama ini ditulis oleh Lee Si-yeon, penulis di balik kesuksesan True Beauty dan juga Lovely Runner. Drama Heartbeat teman berdua mengangkat kisah cinta emosional tentang seorang pria yang punya wajah mirip dengan cinta pertama seorang perempuan yang sudah meninggal. Cerita tersebut mengikuti perjalanan seorang perempuan yang bisa melihat masa lalu serta seorang pria yang berusaha menyembunyikan masa lalunya. Nah, di dalam drama tersebut teman berdua, Nam Joo Hyuk ini akan memerankan Cha Shin Jo, sosok yang menyimpan rahasia besar dari masa lalunya. Dan peran itu menjadi proyek romansa terbaru setelah penampilannya mencuri perhatian dalam drama The East Palace teman berdua. Bukan cuma drama Heartbeat, Nam Joo Hyuk juga ini sudah dipastikan ia akan bergabung dalam drama terbaru dari Disney Plus berjudul Code. Dan kehadirannya di dua proyek besar sekaligus semakin memperkuat aktivitas aktingnya di tahun ini. Sementara itu ada Han Soo Hee yang dikabarkan berpeluang menjadi pasangan Nam Joo Hyuk dalam drama Heartbeat. Laporan menyebut kalau aktris tersebut sedang dipertimbangkan untuk mengambil peran utama wanita dalam drama tersebut teman berdua. Di luar proyek tersebut, Han Soo Hee ini sedang mempertimbangkan tawaran membintangi adaptasi live action Solo Leveling. Selain itu, ia juga bersiap menyapa para penonton melalui remake Korea The Intern sembari menantikan perkembangan terbaru drama Heartbeat.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang,

0: French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do this long drive sit. Come on. Bring them out, bring them out.
4: Hey. Bring them out, bring them out. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila Tumultur Baik Kamu, teman Pro 2 Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan anak di ruang digital teman Pro 2 dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dalam keterangannya, Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia Andri Yoga Utami mengatakan perundungan daring atau cyberbullying dan kekerasan seksual non-kontak masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Selain itu, paparan konten berbahaya, terus judi daring, pinjaman online ilegal, dan ekstremisme turut meningkatkan resiko terhadap keselamatan anak di ruang digital. Menurut Andri, teman Pro 2, literasi digital orang tua ini masih menghadapi tantangan ya akibat kesenjangan informasi dan juga kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama. Dan sesuai dengan tema Hari Anak Nasional di tahun 2026, teman Pro 2, yaitu Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, juga menegaskan pentingnya melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perundungan, penelantaran, perkawinan anak, hingga ancaman di ruang digital.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenzel, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Voodoo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anak

0: Barat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
5: Cukup 30 detik.
6: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
5: Aduan publik,
6: lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
5: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
6: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
5: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
6: 30 detik untuk berbagi.
5: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out, hey. Bring them out, bring them out, yeah.
5: Produe FM.
6: Produe FM,
7: teman terbaik kamu.
8: Produe FM.
9: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Produa, Nabila teman terbaik kamu. Teman Produa buat kamu yang suka banget main gamenya para gamer di luar sana, khususnya mungkin buat yang suka main PUBG ya, pastinya sudah tahu kalau saat ini PUBG Mobile sedang berkolaborasi dengan Naruto teman Produa. Dan peluncuran kolaborasi akbar antara PUBG Mobile dan Naruto Shippuden resmi mendatangkan jajaran kosmetik terluas yang pernah ada di dalam game teman Produa. Melalui pembaruan versi terbaru ini, para pemain tidak hanya disuguhi mode permainan ala ninja, tapi juga dibanjiri oleh puluhan skin eksklusif yang dirancang sangat mendetail. Nah, koleksi ini menjadi kabar yang gembira tentunya ya bagi para kolektor dan juga penggemar berat anime karena membawa nuansa autentik desa Konoha langsung ke dalam medan pertempuran era Incul teman Produa. Di jajaran outfit karakter utama PUBG Mobile ini menghadirkan deretan set pakaian ikonik dari para shinobi legendaris, dan pemain juga ini bisa tampil sebagai Uzumaki Naruto dalam varian Sage mode hingga Sixpence mode. Terus juga ada Uchiha Sasuke yang lengkap dengan pedang Kusanagi, ada juga Hatake Kakashi versi Anbu, hingga ada Haruno Sakura dan Hyuga Hinata teman Produa. Dan tidak tertinggal juga ada jubah dari Hokage keempat milik Minato, Namikaze Minato, serta deretan skin karakter antagonis seperti anggota kelompok Akatsuki, ada Uchiha Itachi, ada Uchiha Madara juga teman Produa ya, yang turut hadir sebagai koleksi tingkat tinggi yang paling diburu. Tidak hanya pada pakaian karakter teman Produa, koleksi kali ini juga dilengkapi dengan skin senjata dan kendaraan bertema khusus. Salah satu item yang paling menarik ya, yaitu ada skin senjata yang bisa ditingkatkan dengan efek visual ala Aura Kurama teman Produa ya, atau rubah ekor 9 yang menyala saat melumpuhkan musuh. Selain itu juga teman Produa, pemain ini disuguhi pet companion berbentuk kurama kecil yang lucu ya, dan juga ada tas berdesain gulungan ninja, ada juga skin helm berornamen klan Konoha dan beberapa lainnya teman Produa. Nah, seluruh item eksklusif ini teman Produa bisa diperoleh ya melalui berbagai mekanisme event di dalam game, mulai dari sistem prize pack, create tematik sampai draw khusus. Dan menariknya teman Produa, PUBG juga memberikan apresiasi kepada para komunitas dengan menyediakan salah satu skin set karakter secara gratis dan permanen hanya dengan menyelesaikan misi login harian dan tantangan khusus.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi,

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena udah jam 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Ini waktunya buat Suci pamit undur diri, teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang sudah pada dengerin Pro 2 Nabire ya, dan juga temani Suci dari jam 10 tadi sampai di jam 3 ini, teman Pro 2. Setelah ini kamu akan ditemani dengan Ronald ya, temani kamu di sampai siang, sampai nanti di segmen Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Comet is that girl, like...

Ya, 90,1 MHz per 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Ada Juicy Lucy dengan Hamin 5 menemani kita di Santai Siang. And hi hi hi, welcome lagi di Santai Siang bareng Ronald nih teman-teman Pro 2. Seperti biasa kita stay di Santai Siang 1 jam ke depan ya, sampai nanti di jam 4 sore nih teman-teman Pro 2. And seperti biasa karena ini hari Sabtu, nantinya akan ada siaran berjaringan Indonesia Top 20 Nabire dan juga International Top 20 Nabire menemani kami nih teman-teman Pro 2. Jadi sepastinya tetap stay tune ya, bareng Ronald masih menemani kamu semua mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: I believe.
1: Another one.
0: A wrinkle in time.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out.
2: Yeah.
0: Produe FM. Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
6: Sini, Kitty.
5: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
6: Kamu mau makan juga ya?
5: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
6: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
5: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
6: Cuci tangan dulu, Sisi.
5: Oh, iya. Lupa.
6: Sudah pakai sabun belum?
5: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
6: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
5: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
6: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
5: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
6: Tapi Sisi main kucing tadi.
5: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
7: A few moments later.
5: Bunda!

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: teman terbaik kamu.
1: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on.
5: Bring them out.
4: Hey.
5: Bring them out.
4: Yeah.
1: Prodway FM.
6: Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.
7: Yo, 90,1 MHz Prodway FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, welcome lagi di Indonesia Top 20 Nabire bareng Ronald ya gengs ya. Seperti biasa, di hari Sabtu Indonesia Top 20 Nabire dan juga International Top 20 Nabire bakal menemani kalian semua nih sampai nanti di jam 6 sore ya gengs ya. Oke, langsung aja seperti biasa udah ada 20 list lagu yang udah Ronald siapkan untuk kamu nih teman-teman Produa. Lagu yang biasanya lebih sering didengarkan oleh pendengar Produa FM Nabire, lagu yang biasanya di request juga oleh pendengar Produa FM Nabire, dan juga lagu yang tentunya lagi hits-hitsnya nih teman-teman Produa. Oke, kita langsung membuka Indonesia Top 20 Nabire dengan Bersena Bestandi dengan Hari Paling Spesial gitu. Menemani posisi ke-20 yang sayang banget nih sebenarnya, karena minggu lalu tuh, ya beberapa minggu lalu ya, itu sempat menyentuh posisi pertama nih teman-teman Produa. Tapi sekarang dia sudah menyentuh posisi ke-20 ya, karena mau dibilang juga lagunya Bersena Bestandi ini lagu yang paling lama ya di chartnya kita di minggu ini teman-teman Produa, karena dia sudah bertahan itu 19 minggu guys. Oke, langsung aja Bersena Bestandi dengan hari paling spesial.

Teman-teman Pro 2, itu tadi 10 list lagu yang udah Ronald play untuk kamu ya, teman-teman Pro 2. Lagu yang mampir di Indonesia Top 20 Nabire di minggu ini nih, dari posisi ke-20 sampai di posisi ke-10 tadi, teman-teman Pro 2. Dan sekarang di posisi ke-10 di play sekarang ya, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Ya, yang baru pernah bergabung nih di sore hari ini ya, Rono bakal recap sedikit nih teman-teman Pro 2. Mulai dari posisi ke-20 tadi itu ada Bersena Bestandi dengan Hari Paling Spesial. Terus juga di posisi ke-19 ada Teh Hijau dari Tulus. Di posisi ke-18 ada Laut Yang Tenang dari Bernadia. Di posisi ke-17 ada Sederhana dari Sheila on 7. Di posisi ke-16 2001 Kali dari Adrian Halif. Di posisi ke-15 Berusaha di Bawah Hujan dari Id Gitaf. Di posisi ke-14 Rabun Jauh dari Bernadia. Posisi ke-13 Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Ya sorry, maksudnya berapa kali kita akan saling memaafkan nih dari Pamungkas ya. Ronald salah playlist nih ternyata.

Oke, dan di posisi ke-12 Gurun Hujan ya. Ini baru Gurun Hujan nih dari Juicy Lucy. Di posisi ke-11 Senang Dengar Suaramu Lagi dengan Ariel Noah featuring Raisa. Di posisi ke-10 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Dan next di posisi ke-9 minggu ini ada Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Di posisi ke-8 minggu ini teman-teman Pro 2 ada Tak Setara dari Virgon. And di posisi ke-7 ada Marion Jola dengan Bebal. Di posisi ke-6 minggu ini teman-teman Pro 2 sesi potret dari Ena featuring Ariel Lesmana.

Oke, posisi 6 sesi potret dari Ena featuring Ari Lesmana ya, teman-teman Pro 2. Langsung aja di posisi kelima minggu ini ada Terbelah Jadi 2 dari Ade Govinda featuring Gloria Jessica.

Oke, di posisi kedua minggu ini, I love you but you lebih love me. Wah. Dari NPD ya, teman-teman Pro 2. Oke, udah saatnya juga untuk Ronald pamit di Indonesia Top 20 Nabire, teman-teman Pro 2. Eits, enggak, nanti balik lagi ya loh, teman-teman Pro 2. Balik lagi di nanti International Top 20 Nabire ya, tepat di jam 5 sore. Jadi, so pastinya untuk kamu yang masih pada stay tune di sore hari ini, masih stay tune bareng Ronald, kita bakal stay di International Top 20 Nabire, teman-teman Pro 2. Di mana ada 20 list lagu internasional yang bakal Ronald play untuk kamu berdasarkan top chart RRI Nabire nih, teman-teman Pro 2. And yep, sebelum Ronald play, siapa yang berada di posisi pertama nih di minggu ini, teman-teman Pro 2? Specially thank you untuk Universal Music Indonesia. Ada My Music Records, ada Dr. M, ada Hits Records, ada Musica Studio, ada Emotion Entertain, ada Juni Records, It Guitar Music, ada 507 Records, ada Juni Records, dan Tulus Company, teman-teman Pro 2. And special thank you untuk MD kita, Kakak Novi dan juga Kakak Suci, teman-teman Pro 2. Dan juga jangan lupa untuk selalu mendengarkan di Indonesia Top 20 Nabire setiap hari Sabtu di jam 4 sore sampai di jam 5 sore. Dilanjutkan dengan International Top 20 Nabire sampai nanti di jam 6 sore, teman-teman Pro 2. And India, di posisi pertama minggu ini ada Farel Hilal dengan Keliling. Yo.

0: Impro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
1: Stay tune on Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: Aduh, hampir aja.
2: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
1: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
2: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
1: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
2: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
1: Jadi, biar tetap keren gimana?
2: Tempat aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.
3: Radio Republik of Indonesia.

Ya, di posisi ke-19 Ice Cream dari Yojun ya, teman-teman Pro 2. Next on the list di posisi ke-18 minggu ini ada Lemon Tang dengan Hearts to Hearts dengan Lemon Tang, teman-teman Pro 2. Kebalik ya Ronald bilangnya ya.

Yo yo yo, 90,1 MHz masih stay bareng Ronald di International Top 20. Nabire ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Teman-teman Pro 2 berada di posisi ke-13 minggu ini. And yups, kita bakal move di posisi ke-12 ya. Ada Stay dari Stray Kids.

Oke, okay, Drop Dead dari Olivia Rodrigo berada di posisi kedua kita di minggu ini nih, teman-teman Pro 2 ya. Tadi kita udah dengarkan beberapa 20 list lagu nih, teman-teman Pro 2. And pemenangnya untuk chart minggu ini masih dipegang oleh Olivia Rodrigo, guys. Keren sih, gila sih Olivia Rodrigo sih. Kemarin dia udah menang-menangnya di mana, Ronald? Karena dia punya lagu di sini di chartnya kita ya, ada dua lagu dari Olivia Rodrigo nih. Dari penyanyi-penyanyi lain semuanya punya nih ada satu-satu doang nih, teman-teman Pro. Tapi Olivia Rodrigo punya masih bertahan dengan dua lagunya yang bertahan di chartnya kita nih, teman-teman Pro, itu Drop Dead dan juga The Cure. Nah, kalau kemarin dia masih bersaing dengan Bruno Mars ya, teman-teman Pro 2. Sekarang dia udah menempati juara lagi, karena kemarin itu Olivia ada 3 lagu, terus Bruno Mars kemarin ada 2 lagu. Sekarang ini Bruno Mars ada 2 lagu juga. Tapi Olivia Rodrigo masih dengan rating paling tinggi di apa namanya? Di chartnya kita, teman-teman Pro 2. Jadi masih tetap bertahan sebagai the winner dengan penyanyi dengan lagu terbanyak di chartnya kita, teman-teman Pro 2, dan juga terlama nih di Indonesia Top 20. Nabire. Oke, sekaligus juga sebelum kita mendengarkan siapa nih yang berada di posisi pertama ya, Ronald mau saya thank you juga seperti biasa untuk label-label ya. Ada Universal Music, ada Gavin Records, ada Atlantic Records, ada Hi-Bee, ada YG Entertainment, ada Benson Records Labs, ada Big Hit, ada YG Entertainment, Mercury, GYP Entertainment, Believe Lab, ada Big Hit Music, dan juga SM Entertainment, teman-teman Pro 2. Especially thank you juga untuk para MD kita, musik director kita, ada kakak Novi Uliana dan juga ada kakak Suci Ramadhani ya. Thank you untuk menjadi MD kita ya di sore hari ini di International Top 20 Nabire dan juga di Indonesia Top 20 Nabire. Dan tidak lupa juga Ronald ingatkan untuk selalu mendengarkan Indonesia Top 20 Nabire dan juga International Top 20 Nabire setiap hari Sabtu di jam 4 sore sampai di jam 6 sore ya, teman-teman Pro 2. Dan yaps, udah saatnya nih Ronald bakal play untuk kalian semua. Siapa sih yang berada di posisi pertama minggu ini, yang so pastinya dia punya album ini nanti keluar tanggal 31 besok nih, teman-teman Pro 31 Juli. Ada Ariana Grande, Congratulations, dengan Hey That I Made You Love Me. Saya suka lagu ini juga, kak coklat. Oke, langsung saja, ini dia Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, di posisi pertama International Top 20 Nabire.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kalian semua. Tentunya tuh masih stay ya di Sore Ceria, teman-teman.
6: The pain is real but I pretend.
5: Oke, Ronald mau bahas satu film yang Ronald nih lagi tunggu-tunggu juga nih. Dia tayang nih, teman-teman Pro 2, yaitu film Senin Harga Naik. Nah, kini udah tayang ya di Netflix nih, teman-teman Pro 2. Setelah sebelumnya menghiasi layar bioskop Indonesia sebagai drama keluarga penuh emosi ya, kehadiran film garapan Dina Jasanti tersebut kembali menghadirkan kisah hubungan ibu dan anak yang menyentuh hati penonton. Nah, film ini disutradarai oleh Dina Jasanti dengan naskah yang ditulis oleh Rino Sarjono serta diproduksi oleh Star Vision bersama dengan Legacy Pictures. Nah, keduanya menghadirkan drama keluarga yang mengangkat tema pembuktian seorang anak kepada ibunya melalui konflik kehidupan sehari-hari. Cerita ini berpusat pada Mutia Sujono, seorang tenaga pemasaran properti yang berselisih keras dengan ibunya yang bernama Retno. Perselisihan ini terjadi karena pekerjaan Mutia dianggap tidak sejalan dengan latar belakang pendidikan farmasi yang pernah ditempuhnya, guys. Mutia kemudian memilih meninggalkan rumah demi membuktikan dirinya masih mampu meraih kesuksesan tanpa bergantung pada keluarganya. 3 tahun kemudian, kesempatan promosi justru mempertemukannya kembali dengan persoalan yang melibatkan rumah serta toko roti ibunya. Promosi jabatan tersebut mengharuskan Mutia ini membebaskan lahan yang selama ini menjadi lokasi rumah dan juga usaha keluarga. Situasi itu memaksanya menghadapi kembali hubungan yang lama renggang bersama sang ibu serta anggota keluarga lainnya. Film ini dibintangi oleh Nadia Arina sebagai Mutia dan Meriam Belina yang memerankan sosok ibu bernama Retno. Deretan pemain lainnya meliputi Andri Masadi, Hamis Daud, Rianti Cartwright, ada Nungki Kusumastuti, serta Naila Depurnama, teman-teman Pro 2. Ya, melalui konflik keluarga tersebut, film ini menampilkan pergulatan antara ambisi karir, hubungan orang tua, serta makna pengorbanan dalam keluarga. Cerita juga mengajak penonton memahami sudut pandang berbeda mengenai kehidupan, impian, dan juga kasih sayang antar generasi. Ya, saya sudah nonton dia punya trailer, sampai dia punya post trailer juga, final teaser. Itu juga saya sudah nonton, guys, dan saya cuman lihat dia punya teaser saja tuh, atau dia punya trailer, atau dia punya cuplikan film, saat mata kaca coklat. Jadi macam, aduh, saya tidak sabar sekali ini. Kayaknya nanti sebentar saya pulang dinas ini, saya akan duduk nonton film ini ya, sambil skincare malam. Ya, saya penasaran karena ini film ini dia punya cuplikan, saya tuh bikin sapu mata ini suka kaca, jadi semoga sesuai dengan ekspektasi ya. Tapi sesuai dengan ekspektasi itu juga biasanya bikin air mata jatuh, jadi ya apalagi ya kalau misalnya film tentang ibu, aduh, film tentang ibu, film tentang ayah, film tentang keluarga, film tentang adik kakak, sio sapu hati nih, gak tau kenapa ya. Padahal saya ini paling suka nonton film horor gitu. Maksudnya orang kan biasa kalau nonton film horor kan biasanya mereka bilang apa, dia punya hati tuh lebih kuat ya. Tapi entah, film-film horor manapun memang bikin saya hati berdegup kencang, tapi film yang bertemakan keluarga itu selalu bikin saya goyah gitu. Selalu bikin apa namanya nih, saya punya guard itu apa ya, kalau misalnya bahasa Indonesia guard itu apa ya, kayak sapu pertahanan tuh runtuh gitu dengan film yang bertemakan keluarga. Seperti waktu yang saya nonton film apa nih, Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Nah, saya nonton film itu, guys, nangis. Saya nonton film itu tuh saya menangis, guys. Terus film Rumah untuk Ali itu menceritakan tentang anak yang masih sekolah, guys. Tapi dia punya kehidupan, padahal dia masih sekolah, tapi dia punya hidup itu dipenuhi dengan konflik rumah tangga yang seharusnya tidak dia alami di usianya yang seperti begitu, teman-teman Pro 2. Yang, aduh, berat lah. Sampai saya tidak kuat nonton, jujur. Film Rumah untuk Ali, saya tidak nonton kasih habis. Saya menangis tengah-tengah, langsung saya tidak menonton lagi. Saya tidak berani untuk nonton film Rumah untuk Ali. Tidak tahu kenapa, guys. Kayak saya rasa itu terlalu sakit gitu. ada ya orang yang langsung tiba-tiba berhenti karena filmnya terlalu bagus, ya itu saya gitu. Sabar dulu. Saya harus kumpulkan, saya punya mental, saya harus sapu mood ini harus bagus sekali. Sapu mood harus bagus sekali baru saya bisa nonton film ini. Karena kalau macam saya lagi dalam mood yang tidak baik-baik saja gitu, mental belum siap terus saya nonton film itu, hancur. Masalahnya tuh kalau tidak salah saya baru nonton tuh ada sekitar 23 menitan lah. 23 menitan saya ingat sekali tuh. Saya nonton dia punya scene 23 menit pertama tuh saya langsung kayak stop. Ini bagaimana nih? Dari awal aja nih, dari awal saya sudah menangis. Masuk di beberapa puluh menit kemudian menangis lagi. Aduh sabar, tidak, hati tidak kuat betul. Hati tidak bisa nonton. Kok mau kasih saya film-film horor yang mungkin yang slasher-slasher, yang iris-irisan gitu, yang ya bloody-bloody lah. Saya tidak pernah kasih post film-film tersebut gitu. Kayak saya nonton, saya enjoy karena saya bilang, ah ini kan cuman film gitu. Tapi entah kenapa film bertemakan keluarga itu selalu kayak langsung masuk di dalam jantung. Dan itu adalah kesuksesan seorang sutradara. Ketika mereka bikin film terus kita yang nonton, kita kayak nampi di jantung. Kita rasanya tuh langsung menusuk gitu. Jadi makanya ini saya lagi kumpul-kumpul niat juga nih untuk nonton. Saya lagi kumpul-kumpul good mood gitu, mood yang bagus gitu, untuk saya bisa nonton film Senin harga naik. Karena kalau misalnya dalam kondisi kayak misalnya nih, kamu yang mungkin merantau, terus juga mungkin ada masalah sama keluarga, terus kamu nonton film ini, aduh, saya tidak tahu lagi, itu akan sehancur apa gitu. Kemarin juga saya sempat nonton film Bila Esok Ibu Tiada kalau tidak salah. Nah itu pemerannya tuh kan ada Amanda Manopo. Itu beberapa artis-artis berbakat sih. Itu ada di film itu teman-teman Pro 2. Ronald lihat ini, wah pas lihatnya punya jajaran pemain kan. Ronald, wah ini semua pemain-pemain kelas atas nih yang main di film ini gitu. Dan pada saat saya nonton emang dia dong punya acting, wah saya bilang natural sih. Natural memang bikin saya menangis sampai kayak anak kecil. Itu juga saya kuat-kuatkan diri untuk saya nonton film itu. Siapa nanti bisa nonton film drama sebenarnya? Karena saya bukan tipikal orang yang suka menangis gitu. Paling cepat sekali. Jadi ya gitulah. Tapi kalau misalnya kalian adalah orang yang suka nonton film-film drama seperti itu, mungkin kamu bilang gini, ah Ronald aku biasa saja, masa film-film gitu saya nonton aku menangis. Ya coba kamu nonton gitu. Ya mungkin orang berbeda-beda ya. Ada orang yang tidak kuat nonton film horor, tapi dia kuat untuk nonton film-film seperti itu, drama keluarga apa segala macam. Ada juga yang kebalikannya kayak Ronald begini, tidak bisa nonton film drama keluarga kayak sakit gitu. Iya kan. Ada film, ada satu film lagi itu, tapi itu bukan film Indonesia. Dia film luar negeri. Film Korea kah kalau tidak salah? Film Korea tentang sabar. Ini ya. Aduh. Dia punya judul itu Hope. Tulisannya tuh Hope. Hope atau harapan. Ya kan kalau cari film itu. Aduh. Saya yang waktu saya ini pertama tuh saya pengen nonton karena apa? Katanya tuh cerita film ini tuh bisa bikin orang menangis gitu. Tapi saya cuma lihat dia punya Orang review dia punya film gitu di TikTok. Kan saya kebiasaan gitu, sebelum saya nonton film pasti saya akan nonton dong punya review dulu, bagus kah tidak nih, worth it kah tidak untuk dinonton nih. Ya pas saya nonton begini, saya baru dengar mereka cerita apa yang terjadi di dalam film Hope. Guys, saya bilang saya tidak akan menonton. Ceritanya ini tragis sekali. Tragis betulan. Dan ini menimpa apa? Menimpa seorang anak perempuan yang berumur 8 tahun. Saya pas dengar orang review film itu tuh bilang, tidaklah, saya urungkan apa punya niat, saya tidak akan nonton film itu. Kalau mungkin saya mau nonton film itu, saya tidak mau nonton sendiri. Ya, ibaratkan orang yang kayak macam takut dengan film horor ya kan, mereka tidak mau nonton film horor sendirian. Saya tidak bisa nonton film drama seperti ini sendiri gitu. Kalau nonton sendiri, saya bisa kayak kepikiran, hampir nanti saya kayak macam trauma. trauma betul. Saya lihat orang review saja tuh orang banyak yang bilang mereka trauma dengan film ini gitu. Dan apa ya, kalau macam film drama keluarga tuh entah kenapa kayak macam terbawa dalam mereka punya drama keluarga. Jadi kayak memang merasakan betul-betul gitu. Ya, intinya kalau misalnya kalian pengen nonton, ya kan pengen nonton. Ini trigger warning ya. Trigger warning. Ada Ronald kasih kalian perhatian gitu. Perhatian atau apa namanya? Trigger warning tuh
0: oleh Mas Anu siapa ya?
5: Iya, peringatan keras. Ya, trigger warning. Trigger warning itu bahwa film Hope ini dia ada unsur pecelehan ya, kamu tahu lah pecelehan. Terus ya pokoknya sadis lah. Tapi dia bukan film horor, tapi dia sadis, tapi ini film bertemakan keluarga, sosial gitu. Saya cerita saja nih, saya cerita sambil kayak macam saya membayangkan review itu lagi kembali tuh. Sakit sih. Sakit gitu. Dan untuk kalian yang mau nonton, saya kasih kalian peringatan aja guys, kalau misalnya kalian pengen nonton film Hope ya, usahakan kalian lagi tidak punya masalah apapun, mood kalian tuh lagi bagus gitu. Karena kalau misalnya mood kalian misalnya lagi sedih, kamu lagi sedih baru kamu nonton film yang kayak begini, aduh jangan ya, cari film lain. Mungkin kamu nonton film horor kah? Ya betul sih, kalau lagi sedih saya nonton film horor karena itu kayak memboosting energi gitu. Entah kenapa ya, film horor tuh kan dia memacu adrenalin ya kan. Jadi ya gitulah.
1: Menimbang makna rasa.
5: Nah, ada satu film lagi yang Ronald ini masuk di Ronald punya wishlist nih. Mungkin saya bisa sarankan ke kalian juga untuk nonton. Ya ini Miracle in Cell Number 7 atau Miracle in Cell Nomor 7 gitu. Nah, itu kalau enggak salah juga Indonesia ada sempat remake film Miracle in Cell Nomor 7 ini. Itu judulnya sama kah? Enggak salah. Ya itulah Miracle in Cell Nomor 7 ini menceritakan ya tentang habar bentar orang baca untuk kamu. Ini tentang kisah pilu anak yang bernama Yesung yang terpisah dari ayahnya, seorang pria dengan keterbatasan mental yang dipenjara secara salah.
1: Tanya dunia tinggi yang pagi, cari masih terus
5: so itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi yang ya boleh kalian coba lah kalau misalnya kalian mau nonton ya kan. Ini bukan horor tapi Ronald kasih trigger warning karena ini bisa menyerang psikis juga sih, maksudnya menyerang mental sih, saking tapi mungkin untuk kalian kayaknya biasa-biasa aja, tapi kalau menurut Ronald tuh kayaknya saya belum bisa ya, maksudnya in this mental state gitu belum bisa sih saya nonton gitu. Ya lebih baik kayak Evil Dead Burn kemarin ya kan, itu saya nonton tapi versi kamera saja kak coklat, karena ya untuk versi HD-nya tuh belum tayang di mana-mana ya, karena memang masih tayang, penayangannya masih aktif di bioskop kan teman-teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi ya, dengar-dengar musik dulu nih teman-teman Pro 2. Jadi masih stay bareng Ronald ya. Kita masih stay di Sore Ceria sampai nanti di jam 8 malam. Kita akan beralih segmen di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. So, tetap stay tune aja nih, masih bareng Ronald, tentunya masih menemani kita semua ya di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu, Produ FM.
5: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Oke, gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 19.31 waktu Indonesia Timur. And kita masih stay ya di Sore Ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, di mana-mana kamu semua. Tentunya masih stay bareng Ronald, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2 Komisi Penanggulangan HIV/AIDS atau KPA Papua Tengah memberikan apresiasi kepada SMK Kesehatan Anigo Nabire yang telah berperan aktif dalam menyiapkan tenaga kesehatan lokal yang berkualitas serta ikut memberikan edukasi pencegahan HIV/AIDS bagi generasi muda Papua Tengah. Ketua KPA Papua Tengah, Freni Anou, dalam keterangannya menegaskan bahwa kebutuhan nakes menjadi sangat mendesak seiring dengan tingginya akumulasi angka kasus penularan di tingkat provinsi yang telah menembus angka puluhan ribu kasus. Menurutnya, kondisi mendesak ini menjadi ruang pengabdian yang sangat besar bagi instansi pendidikan lokal seperti para lulusan dari SMKS Kesehatan Anigo Nabire untuk berkontribusi langsung menjadi garda depan pelayanan keperawatan medis dan sosial di Papua Tengah. Mendorong akses layanan lengkap, KPA Papua Tengah menegaskan bahwa pentingnya ketersediaan tenaga perawat, dokter, dan konselor yang mudah dijangkau masyarakat di seluruh fasilitas pemeriksaan kesehatan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau Bangkit Papua Tengah. Merupakan bentuk komitmen Pemprov Papua Tengah dalam memanfaatkan dana Otsus sebagai investasi jangka panjang demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya orang asli Papua. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari anak-anak yang tumbuh sehat, keluarga yang hidup sejahtera, dan masyarakat yang memperoleh perlindungan. Oleh karena itu, pembangunan Papua Tengah harus dimulai dari manusianya serta membangun generasi, memperkuat keluarga, dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal. Di mana ungkapan itu dikemukakan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, saat menyampaikan sambutannya sebelum meluncurkan program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau Bangkit Papua Tengah, bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, program Bangkit Papua Tengah, yaitu Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh, merupakan bentuk komitmen Pemprov Papua Tengah dalam memanfaatkan dana Otsus sebagai investasi jangka panjang demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dijelaskan, menyayangi anak berarti memberikan perhatian, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi yang layak. Melindungi anak berarti menjaga mereka dari kekerasan, kemiskinan, putus sekolah, dan berbagai bentuk ketidakadilan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras selama 1 tahun. Menurutnya, kondisi tersebut menghasilkan surplus 4,2 juta ton dibandingkan 2024 ketika Indonesia masih melakukan impor beras. Menurutnya, dampak kebijakan itu membuat kondisi petani padi semakin makmur berdasarkan keadaan yang dirasakan langsung di lapangan. Ia menyebut peningkatan kesejahteraan petani juga tercermin dari data Bank Dunia, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Selain itu, lanjut dia, nilai tukar petani pada komoditas padi dan jagung meningkat dari 116 menjadi 127 sepanjang tahun 2025. Menurutnya, kenaikan tersebut menunjukkan perbaikan kesejahteraan petani setelah berbagai kebijakan pemerintah diterapkan. Ia mengatakan salah satu langkah pemerintah meningkatkan produksi dilakukan melalui deregulasi penyaluran pupuk kepada petani, dan menurutnya proses penyaluran pupuk yang sebelumnya membutuhkan banyak perizinan. Selain itu, penyederhanaan aturan membuat pupuk sudah tersedia sebelum musim tanam dimulai pada Januari 2025, dan menurutnya penyerapan pupuk meningkat dari 6 juta menjadi 9,5 juta atau naik sekitar 58%. Zulhas juga mengatakan pengawasan bersama kepolisian dan TNI membuat tidak ada lagi pembelian gabah di bawah Rp6.500. Bahkan kemarau basah sepanjang 2025 turut meningkatkan produksi. Sementara pemerintah akan memfokuskan perhatian kepada nelayan hingga 6 tahun ke depan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Prodo FM. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia.

0: seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produfm.
2: Teman terbaik kamu. Produfm.
3: Produfm.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: www.biang.co.id Biang mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Udah saatnya Ronald pamit ya, di jaga malam menemani kamu semua nih teman-teman Pro 2. Dan semoga musik-musik tadi udah Ronald siapkan untuk kamu, sekiranya bisa menghibur kita semua nih di malam minggu ini ya. Sekali lagi selamat bermalam minggu untuk teman-teman Pro 2 kecintaanku sekalian nih. Dan juga sebelum pamit, kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see when I see you guys. And kita bakal nanti join bersama-sama dengan RRI Pro 2 Jayapura sampai nanti ditutup siaran bareng di jam 12 waktu Indonesia Timur. Oke, Ronald pamit and I'll see you when I see you. Bye-bye guys, love you.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Perdua, lagu-lagu terbaik masih terus ya saya hadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di malam hari ini. Dan Teman Perdua kurang lebih 45 menit ya, selepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu terbaik sudah saya hadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di malam hari ini. Pastinya ya di malam hari ini Teman Perdua, buat kamu yang lagi bersantai ya, buat kamu yang lagi healing, mungkin bareng teman atau bareng bestie kamu, atau mungkin bareng orang spesial ya, lagi healing, nikmati suasana malam minggu ya. Selamat bermalam minggu buat kamu ya. Selamat nongki-nongki juga buat yang lagi nongki-nongki, dan selamat bersantai di rumah buat yang lagi bersantai di rumah. So pastinya ya, buat menemani suasana malam minggu kamu Teman Perdua, lagu-lagu terbaik masih terus dihadirkan ke ruang dengar kamu dalam program acara MLC lokal di malam hari ini.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua, malam minggu adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh hampir semua orang atau banyak orang, teman berdua. Terlebih khusus bagi kaum muda ya. Biasanya saat malam minggu ya, saat malam minggu tiba, banyak orang yang hangout ke tempat-tempat nongkrong atau mungkin tempat-tempat hiburan lain ya, dan juga menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Nah, teman berdua, untuk mengisi malam minggu ya, kamu bisa coba mabar ya, main bareng game online bersama keluarga ataupun juga teman ya. Kamu juga bisa pilih games yang cocok ya, yang dimainkan oleh semua umur ya. Contohnya mungkin seperti main Ludo, Monopoly, atau mungkin Mobile Legends atau PUBG juga boleh ya. Cocok banget nih buat kamu yang malam minggu gak mau kemana-mana tapi tetap stay di rumah ya. Jadi ngajakin teman-teman kamu bermain game secara online ini cocok banget ya. Atau mungkin dengan karaokean bareng ya, atau nonton film bareng ya. Ini sebenarnya bisa kamu lakukan buat kamu yang malam minggu tidak mau kemana-mana tapi stay di rumah aja ya. Jadi walaupun kamu di rumah ya, sebenarnya ada banyak aktivitas yang bisa kamu lakukan di suasana malam minggu. Dan buat kamu yang mau jalan, mau healing, atau lagi jalan lagi healing ya, pastinya jalankan aktivitas kamu di malam minggu ini tuh dengan keadaan baik ya. Dan lakukan hal-hal positif ya, agar kamu dapat nikmati semua malam minggu kamu dengan baik ya. Apalagi tambah didengarin program A2 yang terus masih menghadirkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar teman Pro 2 di malam hari ini, pastinya akan buat malam minggu kamu tuh lebih bersemangat lagi.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Live for Yay Info.
1: Halo. Halo, halo, halo.
2: Aduh, kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
1: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau semat petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
2: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman pro 2 tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu terbaik akan dihadirkan untuk menemani kamu hingga penghujung hari ini, tepatnya di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya teman pro 2, lagu-lagu terbaik ini bakalan dihadirkan spesial buat kamu yang sudah mulai beristirahat ya, buat menemani kamu yang mungkin di malam hari ini menjalankan tugas kamu di shift malam ya, seperti para petugas TNI Polri, security ya, Satpol PP ya, Satpam, para petugas keamanan lainnya, dan juga buat para petugas medis ya, dan juga buat para pencari cuan di malam hari ini teman perdu, antara ojek pangkalan, super-super taksi rental ya, ojek-ojek online ya, dan pokoknya buat kalian semua yang masih beraktivitas di malam hari ini, selamat beraktivitas, dan buat yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Pastinya terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RDJ Pura dalam program acara Jazz Muse

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Justru itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2, tepat di pukul 23 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur ya. Tak terasa lagu-lagu terbaik ya, dan juga beberapa program acara sudah dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana malam hari ini di Day Park yang keempat ya, dari pukul 18 tadi hingga saat ini tepat di pukul 23 udah lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Yang pastinya teman Pro 2 tak terasa juga ya, Hein sudah menemani kamu kurang lebih dari 6 jam ya. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, kurang beberapa menit lagi program Madura RRI Jayapura pastinya bakalan pamit dari ruang dengar teman Pro 2 di malam hari ini. Dan pastinya sebelum Hein pamit juga ya, Hein akan hadirkan dua buah lagu ya spesial buat menemani teman Pro 2 di malam hari ini. So, jadi teman Pro 2 pastinya terima kasih banyak buat kamu yang masih stay tune di 90,1 MHz.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetap. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.